Tichidzoka zvakare pachirongwa chedu Ubuntu ngatikurukure let's talk with D. Saka nyaya yandoda kuti nditsanangure kana kuti ndibate bate zuva ranhasi. Inyaya yezvinhu zvakatodzidzwa zvinhu zvatingati kana ndichitaura ku counseling uko ndinotaura nenyaya ye grief. Kuti grief iyo yikai ine kama kakutsanangurwa kainoda kuitwa nekuti dzimwe nguva tinongozvisa muzibasket rimwe chete munhu wongotakura zibasket riya chini ndiri kugriva asi asinaye wacho asi kutonyatsa kunzwisisa zviri kunyatsa kuitika kuti chii chiri kumbonyatsa kuitika chaizvo chaizvo kwandiri saka tinoona kuti panoitika loss yega yega izvisinei kuti warasikirwa neshamwari warasikirwa nemurume kana kuti warasikirwa nei pane chinhu chatingataura kuti chinonzi primary loss. Primary loss ndoiyo kutoti murimo watoshaika nai haasi sipo saka iyoyo inoyo yakatakura pain yayo zvatatisingafungidziri zvimwe zvatiri kuona zvitsva kuti wangochiti zuva nezuva unogona kuti kana anga mine ukama wenyu wekuti munoti kana wasvika kumba mogara pasi mumbotaura zvesikwi zvaswera zvichiitika zuva ranhasi zvimwe muchiseka zvimwe muchiturirana mutoro zvimwe uchiti pandazogona wena apa pazondikunda kana kuti apa pazoitika zvakati nezvakati moseka kana kuti mofara munhu iyeye hapachisina zvakureva kuti iwewe semunhu ka unofanira kugona kunzwisisa pain iyoyo painenge ichiuya kuti nhasi handisisina wokutaura naye uya uya kana vana vachitori tundumure zvaakutoreva kuti hapachisina kana wokutotaura naye vachinge vati kure vamwe vanorasikirwa nevarume vavo vana vatokura zvekutoti vatoone mhuri dzavo aiwa unogona kudaidza mwana wako kana kuti anogona kuzviona kuti hanhasi mama havasi kunyanya kufarira regai timbonoswera navo regai timbovabvunza kuti mama zvinhu zvese zvakanaka here iwewo semunhu haikona kungoti ndiri right gunawo kutsanangura ini ndinotova nedambudziko dzimwe nguva rigona kusanyatsogona kutsanangura kuti pain yandiri kunzwa ndeyei nyange mumuviri mangu chaimo dzimwe nguva zvinondinetsa kuti nditi iyi uku kurwadziwa uku saka dzimwe nguva unofanira kudzidzawo kuchitanga kupa zvinhu mazita kuti iyi peini iri kuuya nekuti izvezvizvika ndingadai ndiine shamwari yangu tichitorana toenda kuoko kana toenda kunofara kana toenda kubhora kana zviri wati izvo zvamanga muchipractisa mumba imomo bvuma kupa mazita iwayo anonzi pain nekuti kana ikasazipiwa zita chinhu chinonzi pain ichochoka chichanetsa zvekuti be nekuti hachina marapirwo achingaitwika nekuti kuti nditi musoro wangu warwadza vanotozondipa panadol nondindatsanangura kuti musoro kana zvisina kutsanangurika kubatsirika kwacho kunoita kushoma saka ndichitaura ndakaenderana neprimary pain iyoyo inouya nekuti ndo chinje kutanga chanzi kwacho wakutorwadziwa asi inoteverwawo neimwe inganzi secondary pain pain iri secondary ipain inoberekwa nekuda kwepain yekutanga saka marwadzirwo auri kuitwa aya nekurasikirwa nechinhu chekutanga kwakubereka manje mamwe kurwadziwa kwechipiri nekuti zvakureva kuti kana mazvinhu chandingade kupa example ndechekutoti mama muchida kuzoritaya pamwe chete toti mama ine plani yekuti toda kuenda kuholiday kwakati taachida kuenda kucruise kana kuti tada kuenda kunoda tete kumusha chaiko iwewo panzvimbo yekuti muende muri mese makatakurana muchiti aiwa tikunotakura manhanga kana tichadzoka nemanhanga kana kuti tichafara nechibage makuenda necofin kana kuti vanhu vakuuya kuzochema newe kuti tine urombo mafirwa iyoyo yatova secondary pain yekuti saka chinhu chiya chatachekara kunga kuita tese hachichakwanisiki kurwadziwa kwozouya imwe inozonzi vicarious trauma yatingati pain ino yaunoita iwewe not because iwe uri kurwadziwa une zvako zviri kurwadza hongu asi ukatarisa kamwana kako musi wakanoti ko dhedhi vari kupi ko baba vari kupi sei vasati vadzoka uchatakurana kane kurwadziwa ikoko nokuti uchanzwa kakurwadziwa kari kunzwikwa nemwana wako kana kuti vana kazhinji vamwe vanogona kuti handisoda kuchema mama achiona asi nguva dzezhinji dzacho unozviona kuti mwana asi kufara saka iwewo paunozosvikawo munguva iyoyo yekunyatsonanganidza kuti chii chiri kuitika unoona kuti wakatakurawo zvakare yatingati vicarious trauma iyoyo yakonzereswa nekuti pakaitika peini yekutanga
paka gona kuitika peini echipiri zeni wakusafa manje kurwadziwa kwezvinhu zviviri nechechitatu icho chakuuya manje asi zvese izvi hatisi kuti ndokupera kweupenyu hatisi kuti ndokupera kwetariro ka hatisi kuti zvese zvabva zvaperera ipapo pane kakutanga kanogona kuitwa patsva kekutogona kutanga nekubvuma kuti zvangu shokwadi shamwari yangu yakaenda saka kana yakaenda hatichada kuramba tichiti pfungwa dzedu haana kuenda nekuti kune chinonzi denial chandakambotaura pano kuramba chaiko chaiko kuti kwangu murume haana kufanodzoka izvozvo zvinogona kukanganisa futi pfungwa nekuti zuva nezuva uchatarisira dhori kavhurwa uchatarisira kuti zvimwe kuda vakupinda zvino ndivo vari kuuya wakuda kunorara unotarisira kuti kana kudya chaiko ndanchisodya pamwe chete tatichisodya tiri pamwe chete tatichizosheya chikafu iwe wakumirira kudya nemunhu uya hapo saka uchadya here mazuva otoberekana hausi kudya hausi kudya izvi hausi kuramwa chikafu asi zvinhu zvaakuitika manje mumuviri nemupfungwa dzako zvaakuda kuti zvimanejwe saka ndichada kuti ndizotaurawo kuti mune zvese izvozvi zvinenge zvichiitika tichidzoka pachirongwa ndoda kuti ndizobata bata pane zvimwe zvatinogona kuti tichitarisa on the positive side kuti tingafamba sei kuenderera mberi tingafamba sei kuti tisarambe tiri stak panzvimbo imwe chete tisarambe tiri panzvimbo imwe chete seshirikadzi nekuti hatina kugadzirirwa kugara panzvimbo iyoyo hongu mune rimwe simba mukati menyu rinogona kusa ngana nezvese zvese zvamunosangana nazvo saka muchiona kuti ndinogara ndichitaura kuti kuva shirikadzi zvakafanana nekudai kudaidzwa kudanwa zvaya zvatingati maticha kana manesi kana vanhu vafundisi vakadanwa zvinhu zvimwe chete izvozvo nekuti munoona kuti ushirikadzi hauitiki kuna everyone saka iwewo paunotoona uchisangana nawo kudaro mauri mune kapasiti mauri mune kugona kwakavanzika pasi pasi kuti ukanozvitsvaga chaizvo chaizvo unobuda nemhinduro dzakasiyana siyana kumatambudziko anosangana neshirikadzi saka aiwa ndichasangana zvenyu zvepakare nemi tichipedzisa chirongwa chinotakuda kunochipendera kuti tione kuti nyaya imwe yacho yandoda kutsanangura kwatiri iwewo paunotoona uchisangana nawo kudaro mauri mune kapasiti mauri mune kugona kwakavanzika pasi pasi kuti ukanozvitsvaga chaizvo chaizvo unobuda nemhinduro dzakasiyana siyana kumatambudziko anosangana neshirikadzi saka aiwa ndichasangana zvenyu zvepakare nemi